0: Fremen, a danish du shulmu, a shuli, shalom, shalom.
1: Hello from the children of planet Earth.
2: Paz e felicidade a todos.
3: Gok wai hu ma, chúc gok wai ping on, kien hong, phai lo. Здравствуйте, приветствую вас.
4: تحياتنا للأصدقاء في النجوم يا ريت يجمعنا الزمان
3: Salutez la toate lumea Bonjour tout le monde
5: Mae la mia
0: Hola y saludos a todos Selamat malam hadirin sekalian. Selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu.
6: Kay pasamatna, pitapas, maitapas, rimapayas, runasimit.
7: Hartelijke Grüße an iedereen. Herzliche Grüße an alle.
8: Namaskar. Bishe Shanti Ho.
9: Sutya Tarakara, Sutya Graha, Sutya Bishwa Brahmandara, Pajivashi Manusu, Pavinamna.
10: Assalamu alaikum. Hum zameen ke rehne वालों की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं
11: धरती के वासियों की ओर से नमस्कार
12: chân thành gửi tới các bạn lời chào thân hữu
13: Ai buồn Oitinis potest khairete